Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika awak merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Hargai selagi ada, walaupun kita ni sibuk, ingatilah mereka yang selalu ada. Pesanan ini dari saya, Bob Azrin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
1: I love it.
3: Harus bagaimana?

0: Hai, saya Zitar Saad. Buat yang mau mandu, hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Teruskan berhibur dan kirimkan pesanan Auda. Dan dengarkan lagu-lagu kegemaran Auda. Ceriakan harimu bersama DJ Daus. Hanya di Pelangi FM.
1: Ku

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak minda.
1: Pelangi. Pelangi FM.
0: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: Ellen Tuan Anutin Chan Wirakun mengarahkan agensi berkaitan mempercepatkan usaha mengalirkan air, bantuan serta pemulihan pasca banjir ketika negara itu bersiap sedia menghadapi satu lagi gelombang hujan dan air pasang besar. Mempenguruskan mesyuarat Ibu Pejabat Markas Bencana Kebangsaan, Tuan Anutin berkata keadaan keseluruhan semakin baik dengan paras air di kawasan hulu mula stabil dan menurun. Tuan Anutin turut mengarahkan laluan air dan saliran yang tersumbat dibersihkan serta mengepam air keluar daripada kawasan yang ditenggelami banjir. Hujan lebat, ribut petir dan angin kencang diramalkan terus berlaku di kebanyakan kawasan negara itu termasuk Bangkok. Myanmar memberi amaran kepada penduduk untuk bersedia berdepan dengan gangguan bekalan elektrik dengan menyatakan rangkaian elektrik tertekan akibat gelombang haba luar musim yang dikaitkan dengan fenomena cuaca El Nino. Rumah dan perniagaan di kawasan yang dilanda pertikaian sering mengalami gangguan bekalan elektrik. Peramal cuaca global meramalkan kejadian seumpamanya menambahkan kesan perubahan iklim yang disebabkan manusia mendorong kepada corak cuaca ekstrim. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti per jam 5.30 petang nanti.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Terima kasih bersama kami di Pelang FM untuk petang Selasa ini, 24 Rabiul Akhir 1447 Hijrah, bersamaan 6 Oktober 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 6 petang nanti. Terus bersama kami dengarkan Kis Idrus Sabwahaya.
1: Setiap baik tersimpan 1000 doa.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk anda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan anda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: Ya, terima kasih bersama kami di Pelangi FM. Dana Pelangi FM memang penghibur penggerak minda. Ada masanya kita akan rasa terhibur dengan suara-suara yang memilih lagu dalam segmen vokal di Pelangi FM ya. Yang mana segmen vokal akan boleh diikuti besok malam, itu Rabu. Iaitu 7 Oktober 2026 dan ada pertanyaan, katanya apa saja lagu yang akan dipertandingkan dalam segmen vokal besok malam. Okeylah, ada 30 lagu yang disediakan dan boleh pilih 2 lagu saja. Lagunya ialah Badai dan juga Randy Pangalela, lagu Rindu. Juga ada lagu daripada kumpulan Dinshi, artis negara kita Brunei Darussalam, Kau Yang Terhebat. Dan juga ada lagu Hal Husaini, lagunya Sama Seperti Dulu. Itu dia 30 lagu yang disediakan dan sila pilih 2 lagu sahaja. Kalau dia kata lagu rindu ni susah, jadi dia boleh pilih Kau Yang Terhebat dan juga Sama Seperti Dulu. Dan kalau dia rasa Sama Seperti Dulu susah, mungkin dia akan pilih lagu Kau Yang Terhebat dan juga lagu Rindu. Jadi terpulang kepada Auda, dia boleh berlatih dari sekarang. Sekali lagi lagunya ialah Badai dan juga Randy Pangalela, dan lagunya Rindu, Dinshi Kau Yang Terhebat, dan juga Hal Husaini, lagunya Sama Seperti Dulu. Jangan lupa untuk ikuti segmen vokal di Pelangi FM bermula pukul 8.30 minit malam 7 Oktober 2026.
1: Lagu, aura dan vibes. This season number 1 Auda.

0: Similar setting, but no hack and bang. Lani FM.
1: Saya Nur Izzati Afika binti Awang Haji Abdul Ghani, penolong pendaftar di Akademi Pengajian Brunei UBD, ingin menyampaikan sedikit pesanan kepada belia-belia negara Brunei Darussalam agar terus melangkah ke hadapan, bina keyakinan diri, asah kemahiran dan tuntutlah ilmu. Jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan setiap kejayaan sebagai dorongan untuk terus maju. Jadilah belia yang berani bermimpi, gigih berusaha dan sentiasa bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dengan ini saya ucap selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan. Radio Brunei.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Pulau Dati, terima kasih terus bersama kami di Pulang FM. Lagu daripada Dara Ayu featuring Bajul Nadu, lagunya Rindu Aku, Rindu Kamu. Dan kita bersama di jam terakhir Muzik Express untuk pesang Selasa ini 24 bulan akhir 1948 Hijrah, bersamaan 6 Oktober 2026, ya. Dan ada kami kongsikan juga yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Isnin 12 Oktober 2026 bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Kawasan yang terjejas ialah Mawar, Desa Villa, Tanjung Nangke dan kawasan sekitarnya. Itu dia, akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Isnin 12 Oktober 2026 bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Dan maklum kepada Auda, ianya dan kawasan yang terjejas ialah itu Mawar, Desa Villa, Tanjung Nangke dan kawasan sekitarnya. Okey Auda, dan kepada Auda yang sedang memandu, apa khabar Auda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan mungkin Auda tertanya-tanya, apa lagi ada yang boleh ada datang, yang boleh membuatkan ada terhibur dan boleh juga mungkin akan ada rasa terinspirasi. Terinspirasi apa? Mungkin ada suara yang suka menyanyi. Jadi yang ada, jangan lupa kita akan ada pertandingan Bintang Harmoni 2026 Mancuran Harmoni FM Radio Brunei. Jadi itu dia ada antara yang akan berlangsung di negeri kita Brunei Darussalam. Bila, di mana, apa yang ada? Okey, jangan lupa untuk terus lagi mengikuti Radio Brunei yang mana Bintang Harmoni 2026 akan diadakan pada bulan ini, bulan Oktober 2026.
1: Pelangi FM. Pelangi FM.
2: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
3: Salam
2: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel Brunei Darussalam.

Dah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabo-Cabo Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabo-Cabo Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music traditional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

Okeylah, dah. Terima kasih untuk semua. Dan bersama kami di Pelang FM, penghibur penggerak minda. Dan jangan lupa esok kepada Auda yang ingin menjadikan vokal pelangi ini sebagai langkah permulaan Auda untuk menjadi seorang penyanyi. Semua vokal itu hari Rabu 7 Oktober 2006 bermula pukul 8.30 malam. Ada lagu-lagu rindu, kau yang terhebat dan juga sama seperti dulu. Okeylah, Auda, setakat ini saja saya Lydia bersama Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawahduli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima mengadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawahduli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh security makanan, pembangunan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB Center of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, Pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada

0: Kembali selepas ini bersama bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan persidangan kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Penyidan Anak Damit Kampung Manggis, Madang. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Felah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta merangkumi pelbagai sektor pada Jelajah Kerjaya 2026. Dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok, acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan kerjaya disediakan untuk membantu pencari kerja membuat persediaan, meneroka peluang dan berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan, antaranya pendaftaran akaun Pusat Pekerjaan Brunei dan pengaktifan akaun E-Darussalam. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Awang Ahmad Zaki Yamani bin Haji Yaakob, pemangku pegawai tugas-tugas khas Pusat Pekerjaan Brunei, seterusnya menjelaskan.
3: Jawatan kosong itu untuk pencari kerja yang memang ada pengalaman atau pendidikan, tapi juga ada disediakan untuk pencari kerja yang berpelajaran tingkat degree dan master jugalah. Dan juga peluang pekerjaan itu terdiri daripada berbagai industri, so dari industri pemakanan, pengangkutan dan lain-lain lah.
0: Seorang warga Filipina didakwa di hadapan Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006. John Christopher Castro ditahan oleh pegawai kastam semasa pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Semasa ditahan, dia didapati memiliki 38 botol perisa jus vape dan 3 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak $28,570 Brunei atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Daerah Brunei Muara, dilaksanakan bermula hari ini sehingga 31 Oktober. Jalan lencongan disediakan. Pengguna

0: utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 8 p.m. local times.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 91 perpuluhan empat Wani FM.
1: Saya Noralipa Haji Muhammad dari Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia kepada seluruh belia di negara Brunei Darussalam. Belia merupakan aset penting dan harapan negara. Teruslah melangkah dengan semangat, ilmu dan keyakinan serta menafatkan setiap peluang untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang berilmu, berdaya saing, berakhlak dan sentiasa menjunjung nilai Melayu Islam Beraja. Selamat Hari Belia, teruskan berkarya, teruskan berbakti dan teruskan jadi inspirasi kepada negara.
2: Alangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat beroleh manfaat. Dan insyaAllah pada hari ini kita ni akan membincangkan mengenai tanggungjawab kita ni

0: kepada ibu bapa kita ni. Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Para pendengar, ketahuilah, indah semua orang mendapatkan rezeki dan nikmat untuk mengenal kedua ibu bapanya. Ada yang mungkin berpeluang untuk mengenal, tapi hanya seketika. Bahkan ada juga insan-insan yang sesaat pun tidak berpeluang mengenal, apatah lagi melihat wajah kedua ibu bapanya. Kepada kita ni yang beruntung untuk mengenal kedua ibu bapa kita ni, hargailah mereka. Bertuturlah dengan baik dengan mereka. Fikirkan kembali jasa-jasa mereka terhadap kita ni. Merekalah insan yang membesarkan kita ni. Merekalah pendidik pertama kita ni. Ibu kita ni yang menjaga kita ni dalam perutnya berbulan-bulan bertarungkan nyawa. Bapa kita ni yang berusaha keluar siang balik malam mencari duit semata-mata akan memberikan kita ni makan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya berbunyi, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagi kita ni yang masih ada kedua ibu bapa kita ni, janganlah kita ni jadi golongan yang disebutkan di sini, yang diberikan peluang oleh Allah untuk mengenal dan menjaga kedua ibu bapa kita ni, namun tidak menjadikan mereka sebab untuk kita ni memasuki syurga. Sekian, hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

Asma'ul Husna Al-Badi' Maha Pencipta yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tanpa contoh dan bahan-bahan. Manusia pada hakikatnya tidak ada yang sanggup menciptakan sesuatu, tetapi lebih tepat dikatakan cuma mengolah dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan persidangan kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: Juga hadir Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Abang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka, Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setia Usaha Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengerat Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah, Perempuan Raja Isteri Pengerat Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanul Bulkiah. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan pelabur para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanul Bulkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Filah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok. Acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat didengarkan pada pukul 10 malam nanti.

0: info sukan kita ni.
1: Sudah lama kita tidak bersama dengan info sukan kita ni. International Break atau FIFA Days bagi bola sepak baru saja berakhir. Beberapa pertandingan serantau juga melabuhkan tirainya seperti ASEAN Cup yang dikelolakan oleh FIFA yang mana dijuarai oleh tuan rumah Indonesia selepas mengalahkan pasukan Thailand dalam perlawanan akhir semalam selepas penentuan sepakan penalti. Sebelum itu, perlawanan melalui detik dramatik apabila kedua pasukan sering berbalas gol di penghujung separuh masa kedua dan masa tambahan. Indonesia membuka jaringan melalui sepakan percuma Dean James pada minit ke-84 selepas seorang pemain Thailand, Nicholas Michelson, dilayangkan kad merah. Walaupun bermain dengan 10 orang, namun 4 minit selepas itu, Thailand

2 lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Lah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sida Yang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah, lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Di sini bermula lagu Brunei terbaru.

0: 91 Perpuluhan Empat Wani FM.
1: Assalamualaikum, saya Sarah, pelajar dari Politeknik Brunei School of Business. Kepada semua belia di Brunei Darussalam, jangan takut untuk mencuba perkara baru. Ambil peluang yang ada dan terus belajar daripada pengalaman kita. Tak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Tapi, setiap pengalaman boleh mengajar kita sesuatu dan membantu kita jadi lebih baik. Semoga kita menjadi belia terus aktif, saling menyokong satu sama lain dan memainkan peranan dalam masyarakat. Selamat Hari Belia Kebangsaan kepada semua belia di Brunei Darussalam.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: #cinta2.0 bersama Jazzy dan Bash Harry pada hari Selasa pertama setiap bulan dalam Hai Pelangi. #cinta2.0.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di #cinta2.0. Dan pada malam ini, saya ingin set the mood lah dulu, Besha. Because we're talking about something yang saya rasa agak berat juga.
2: It's going to be a

0: What have you been up to?
1: Preparing for our next event. Running event.
2: Wow, running event.
0: Everyone's running right now.
1: No, running event. I mean, our jabatan apa ni menganjurkan satu running event. 18 Oktober, insyaAllah.
2: Di Bandar Kuchiria.
1: Ya.
2: Okay, guys, jangan datang pulang. Jangan lupa ramai-ramai datang. 18 hari bulan. Free kah registration?
1: Registration pula. Tapi close tu dah pulang. Tapi kalau kan walk-in boleh jua.
0: Oh, best of luck to you.
2: Good luck.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Fika pun ikut berlari kah? Menganjur saja?
1: One of the ahli jatuh kuasanya lah.
2: Okay, anda dapat ikut berlari tu.
1: Anda sampai berlari.
2: Okay, baik. Okay. Afika, malam ini kita ni cerita pasal closure. Apa yang Fika, apa yang Fika tahu dan apa yang Fika kongsikan ni pasal closure ni, penting kah?
1: Ya, ada two sides of story sebenarnya. Penting juga, indah juga. Mm-hmm. Kalau for myself, ada dua pendapat lah. First is, penting kalau orang yang kita ni, partner kita ni tu, kita ni suka. Mm-hmm. Yang best beritahu kita ni suka, dan kita ni tanya. Mm-hmm. Pasal, it's satu kepuasan kalau, kalau kita ni bertanya, and kita ni tahu, kita ni tahu jawapannya. Mm-hmm. So kita ni tahu endingnya apa. So pentinglah kalau kita ni suka orang atau.
2: Okay. Yang penting.
1: Yang kedua, kalau kita ni saja-saja suka. I mean bukan saja-saja macam ya macam mana suka tapi
2: bukan cinta.
1: Cuma itulah kali macam suka. Tapi ya tu ada red flagnya. Kita ni tahu ada red flagnya. So kan closure, apa ni orang closure tu dia juga penting. Macam kita ni tahu sudah kan. Ya satu, ya satu. Satulah. For myself lah. Jangan anulah.
2: Okay. Jadinya saya tertarik dengan poin kedua Fika, yang mana ia indah penting. Jadinya kalau ia indah penting, bermakna closure itu tidak memerlukan bekas pasangan ataupun bekas kekasihan inilah untuk kita ni move on.
1: Kita ni
2: boleh mendapatkan closure dengan diri sendiri. Cuma tu kah?
1: Cuma tu pula. Macam kita ni, kita ni tahu diri kita ni macam untuk ke dia tu, aku suka tapi belum lagi ke tahap suka yang lebih-lebih atau macam sayang atau. So for myself, entah kalau for myself dia belum pernah. Selalunya nada closure.
2: Okay, you ghost sajalah ha. You selalu ghosting orang lah.
1: Macam bahawa pertepukan minta closure tu kan. Kalau orang kadang closure tu menyakitkan hati bah.
0: That's true.
1: So it makes kita ni punya life miserable kan ya. Macam frust. Macam tu lah. Dia siap berasa frust tu.
2: Okay, jadi
1: ada rasa frust lah kalau tani tahu yang and penting lah sebenarnya closure tu, move on tu saja, cari orang lain.
0: Si.
2: Okay, soalan terakhir dan tips daripada Fika sendirilah. Kalau Fika move on, selain daripada berlari, apa aktiviti Fika selalu buat?
1: So, dulu-dulunya masa muda. Ini as yang gaji begitu, bukan pulang tua.
2: Muda pulang.
1: Tapi tahap itulah. Hanya orang mikir sedikit.
2: Tahap sedar diri lah.
1: Sedar diri. Tips lah. Make your life happy lah. Kalaupun kejumpaan one day, janganlah ditanya apa yang kisah lama lah.
2: Okay.
1: Tapi kadang-kadang ada je rasa nepos hati. Tapi secara baibun macam kenapa kau tinggalkan aku kan gila tu.
2: Dalam lubuk hati memang akan mau tahu kenapa.
1: Tapi ya tak, kalau masa terjadinya masa orang masa atuk ketanyakan bertanya

0: kita ni frust. Tapi kalau sudah kita ni move on, kita ni ada kehidupan kita ni sendiri, kita ni boleh, apa ni orang, anda lagi ingat ia langsung, mm-hmm. then, anulah, bolehlah tanya, kenapa kau tinggalkan aku dulu tu kan? Aku tu lawan je, pastilah contoh. Aku tu caring je macam tu, Pak. Mm-hmm. Make your life happy sajalah. Make a new friends, insyaAllah. Lupa tu, macam tu lah. For myself lah.
1: Okay, baik. Okay, thank you so much for the tips. Tips-tips ini bukan untuk aku pulang ah. Tips adalah untuk kawan-kawan yang mungkin mengalami perkara ini, ya fikir-fikir, ia akan mau dapat closure ataupun ia akan mau macam Fika cakap tadi, just let it be saja.
0: Kalau benar-benar sayang ah, kalau benar-benar you like that person and you need some nyorang ni orang closure tu, teruskanlah. Sebabnya cuba daripada indah mencuba. Cuba bertanya, kalau puas kita ni, kalau kita ni bertanya, kita ni puas hati. Kalau anda bertanya, masih tertanya-tanya. Macam tu.
1: Okay.
0: So good luck with life lah. Happy saja.
1: Thank you.
2: Okay.
1: Thank you so much. Thank
0: you, Fika. Okay, welcome.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Benar.
2: I'm very happy to know she agrees with me. It's not that important, is it?
1: Betul lah juga kan. Sebab kadang-kadang ada juga yang orang yang aku indah dapat move on cakapnya. Kalau selagi aku indah dapat jawapan daripada ia. Mm-hmm. Betul. Ataupun aku indah dapat putuskan hubungan ini selagi ia indah minta maaf arahku.
2: Mm-hmm.
1: You know?
2: I have a point to that. I have a question to ask, but maybe we can play a few more songs before we get into it.
1: Baik, okay.
2: Yes.
1: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada apa dulu soalannya supaya kawan-kawan kita dapat.
2: So I guess it's like, okay, here's the question that I have to pose when we talk about closure. Is closure really to help you or is it more of an ego thing?
1: Faham. Yeah. Okay. Adakah closure membantu Auda untuk meneruskan kehidupan ataupun ia hanyalah ego untuk Auda semata-mata untuk mencari jawapan?
2: Yes.
1: Jom kita dengarkan Sangkar Derita dan Auda boleh hantarkan pesanan Auda ke WhatsApp 8333 914.
3: #cinta 2.0

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi, Nek?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek. Sudu mengot nasi, Nek.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan
5: bersama Jazzy dan Bash Harry. #cinta2.0

cerita pasal bagaimana cara kita mengendalikan closure yang tidak, rasanya tidak puas hatilah dengan apa yang kita lalui di penghujung hubungan. Bagi saya, salah satu cara kita untuk

0: Kan, ataupun kalau Mas Ani di dalam telefon bimbit pun ada journal.
1: On your notes app.
0: Notes app. Tapi Ani tulis di atas physical paper. Dan selepas satu,
1: burn the paper. Yeah. That's a very cathartic way, I'm sure, of removing that relationship, right?
0: Kan, ya, dalam segi metafor dan fizikalnya, ia cuba untuk menghilangkan dan juga membakar kertas memori yang dulu.
1: Wow. I think for me, I do it in the Taylor Swift way if I don't get closure. And I was telling you about this earlier. If I don't feel like I had closure, I'm going to write about it.
0: Okay.
1: And then I might post it somewhere. I don't do that anymore because I am happily married.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau masih lagi sakit-sakit hati, mungkin melancarkan buku kedua kali ini.
1: Yeah. It's like, he didn't fold the laundry correctly. I'm going to write a story about that. But I think that was one way that I was able to kind of help with my closure, especially if I felt like I had a bit of a crush on a guy and he didn't reciprocate. I'd be like, let's write something down.
0: Yeah,
1: you know, let's reminisce.
0: Yeah, menulis sesuatu ke dalam journal. Kalau bagi Bash, ia tulis dan ia cuba untuk capitalize it.
1: Yes.
0: Kalau bagi saya, saya akan tulis dan I will burn it.
1: You'll burn it.
0: I will burn it. Satu lagi mungkin cara kita mengendalikan closure dengan baik. No contact approach, seperti biasa. Unfollow, block, social media.
1: Tell your friends not to hang out with them.
0: Beritahu kawan, kadang-kadang kan kalau bekas pasangan ini pun dia berkawan dengan kawan kita ni juga kan. So make them choose him or myself.
1: Or her.
0: Her, okay. Her or myself. So suruh orang pilih. Jom kita nilayan ni pemanggil kita dari tadi menghubungi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Sahri,
0: apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sahri, cuaca di tempat Sahri okay?
2: Okay. Baik.
0: Alhamdulillah. Baik Sahri, untuk malam ini kita ni cerita pasal closure. Apa yang Sahri boleh kongsikan di sini?
2: Closure ni ada pengakuan kan?
0: Boleh jadi pengakuan?
2: Pengakuan macam apa tu? Kata ni punya apa? Mengapa kata ni berpisah ke apa macam tu kah?
0: Ya, betul.
2: Bagi saya memang anulah satu perkara yang penting lah untuk di closure ini. Kalau dalam perhubungan lah, jika terjadi sesuatu lah.
0: Okay. Kalau nada closure, apa yang akan terjadi usulnya?
2: Kalau aku, kalau tidak ada closure tu, tertanya-tanya pulang aku tu, apa kesalahanku, apa yang salah aku buat. Jadi anu pulang, macam dipikirkan-pikirkan kan. Kalau sudah tahu apa sebabnya, senang sahaja tu.
0: Kalau sekiranya bekas pasangan itu, Saria, ia meninggalkan tanpa closure, ia meninggalkan perhubungan itu tanpa berkata apa-apa, bukan kalau difikirkan, bukankah itu sudah menjadi closure kan? Is the perbuatannya itu yang sudah menunjukkan kita ni, ia inda mau meneruskan perhubungan, aku pun inda mau memajal juga. Cuma nak
2: bagiku itu dah cukup tu, aku mesti dapat satu kepastian lah.
0: Faham.
2: Kenapa ya berbuat sesuatu? Cuma sesuatu. Aku mesti tahu juga apa sebabnya. Mungkin aku ada salah, mungkin ada alasan-alasan lain. Cuma itulah.
0: Okay. Sekiranya closure itu kita dapat. Okay, kita tahunya. Okeynya, me inda suka you sebenarnya pasal you A, B, C, D. Cuba tu. Sekali sudah Sahri tahu kesalahan ataupun isu-isu yang ia senaraikan atau A, B, C, D, E itu, atau adakah Sahri akan cuba memperbaiki lagi hubungan ataupun ciao daripada hubungan?
2: Kalau sudah tahu, itu sebabnya yang dia suka, itu I just let her go lah.
1: Very mature.
2: Ya, bimbi cari yang lain. Lebih baiklah daripada ya. Kan kita sudah tahu sebab-sebabnya kata.

Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasser, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB, khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi.

0: FM
1: #青的 2.0。
2: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dan terima kasih juga kepada anda yang turut serta mengongsikan pendapat dan komen-komen yang berpeluang untuk memenangi voucher $10 sumbangan daripada The Green Rice Restaurant. Dan terima kasih juga kepada yang menghubungi kita tadi, Bash.
3: Yes, we had two. It was Fika and
2: Sahri.
3: Yes.
2: Baik, kita terus saja umumkan pemenang yang memenangi voucher daripada The Green Rice Restaurant. Jangan lupa untuk follow mereka di @thegreenrice.bnd Instagram. Pemenang untuk hashtag Cinta 2.0 malam ini dipilih adalah Sahri Haji Irin. Ya, Sahri Haji Irin menghantarkan komen tadi. Terima kasih kerana turut serta di dalam perbincangan kita tadi, Bash, tentang closure. Jadi kita ni punya takeaway untuk malam ini, Bash. You dulu.
3: Me first. Okay, what is my thing of closure? I think closure is... do I want to end it happy or just realistic?
2: Realistic.
3: Okay, I think closure, though a beautiful thing, may only be great as a concept, but not necessarily in real life. Sometimes you just gotta, as I said before, let the ink in that chapter dry and just move on.
2: Yeah. Mendapatkan closure, kalau bagi saya, tidak semestinya bersemuka dengan bekas pasangan. Auda boleh mendapatkan closure dengan diri sendiri dengan menerima kenyataan ataupun pengalaman pahit itu tanpa menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain.
3: Very true.
2: Yep. Ya, kami akan tinggalkan Auda dengan dua buah lagu yang dapat Auda pilih di dalam segmen vokal esok, lagu daripada Hel Husaini dan Chris Patih. Jadi dengan itu kami mengundur diri, saya Jazzy.
3: And I'm Bash.
2: Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
3: Bye.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan

keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari,

doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Think you know everything about staying safe online? Think again. Join me every Wednesday morning at 6:45 a.m. and catch the repeat every Saturday afternoon at 4:45 p.m. on Pulangi FM for Stay Cyber Smart. Building safer digital habits, one tip at a time. From spotting phishing scams to protecting your passwords, we've got the tips to keep your digital life secure. Stay informed, stay alert, and most importantly, stay cyber smart. This is brought to you by Pulangi FM and Brunei Computer Emergency Response Team, BruCert, under Cybersecurity Brunei.
1: Pulangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Number one station in town.
3: The hottest tracks.
1: Pulangi FM, Radio Brunei.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.